0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Teman terbaik kamu.

Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Sepada Tempro 2 dan kita masih di lagu pilihan kamu juga ya kan. Dan yes, Fauzan spill lagi nih lagu pilihan kamu untuk hari ini. Kalian boleh dengarkan lagi nih Tempro 2 baru nanti Fauzan tinggal pilihin untuk kalian atau kalian tinggal voting nanti Fauzan putarin maksudnya gitu. Dan langsung saja lagu yang pertama lagu dari Sabrina Carpenter yang berjudul Feather.

itu dia. Dan nah, nomor 2 kamu bisa voting WhatsApp di WhatsApp kita di 08114410968 dan juga bisa lewat Instagram kita di @rari_prodomakassar. Dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya Rari Digital, kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store teman-teman ya. Terus tungguin sampai jam 9 nantinya voting dari kalian semua, jadi buruan untuk voting sekarang.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI melalui program Akselerasi Kreatif Musik Aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Karya Tadulako adalah karya lagu yang mengangkat sosok panglima perang di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Bagi suku Kaili, Tadulako merupakan simbol perjuangan dan warisan leluhur yang terus dijaga. Lagu ini menggunakan lirik bahasa daerah Kaili Ledo sebagai bentuk pelestarian budaya. Video klipnya digarap oleh talenta muda Kota Palu dengan konsep teaterikal, menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Tadulako demi membela Tanah Kaili.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: foto selfie, swap foto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?
1: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Yes, Mas Bara Fauzan untuk hari ini di Pada Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan kita udah selesai untuk di lagu pilihan kamu. Dan tadi udah Fauzan putarin satu kok. Dan yes, sekarang kita masuk di jam 9 sampai jam 10. Kita masuk ke bisik bincang asik. Jadi sebentar Fauzan akan buka topik untuk jam 9 seputar bisik. Kan biasanya kalau Senin sampai Jumat kan ada topiknya nih. Senin itu kita bahas, setauku kita Indonesia. Selasa itu kita bahas apa ya, Selasa saya lupa jujur. Rabu itu kita bahas seputar bencana, seputar bencana alam dan segala macam lah ya. Di Kamis kita bahas seputar narkoba dan segala macamnya sekali lagi. Dan yang di hari Jumat itu kita bahas kalau tidak salah di bisik itu seputar lingkungan. Saya ingat tuh seputar lingkungan kok di hari Jumat gitu. Sumpah Selasa aja yang kayaknya saya lupa apa kalau Selasa ya. Dan yes, kalau weekend Sabtu Minggu tuh kita bebas buka open topik apa aja. Jadi yes, mungkin kalau kita buka topik di jam 9 seputar Minggu deh. Kita ngapain aja kalau hari Minggu tuh Pro 2? Apakah kalian kalau hari Minggu produktif tipe kalian produktif atau memakai hari itu untuk istirahat, chill, lebih santai lagi, atau juga mungkin beres-beres atau apalah tempat dua ya kan. Nanti kalian boleh sharing lah juga ya di jam 9 sampai jam 10 ini di bisik bincang asik tempat dua. So kalian jangan corona karena kita tidak lama lagi akan closing. Yes. Yes enggak tuh. Karena jujur saya ngantuk nih turun Pro 2. Jadi ya, kalian jangan ngomong dulu karena sebentar Fauzan akan masuk lagi untuk temanin kalian semuanya.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Cantik itu luka oleh Eka Kurniawan. Cantik itu luka adalah sebuah novel karya Eka Kurniawan yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Novel ini menggabungkan unsur realisme, magis, mitos, dan sejarah Indonesia yang kompleks dalam sebuah cerita yang gelap dan penuh dengan ironi. Cerita berfokus pada kisah hidup seorang wanita bernama Sri Sumara yang dianggap sebagai simbol kecantikan dan sekaligus penderitaan. Novel ini menggambarkan kehidupan Sri Sumara yang cantik, yang lahir di sebuah desa yang dipenuhi dengan penderitaan dan takdir yang kejam. Sri, dengan kecantikannya yang memikat, menjadi pusat perhatian banyak lelaki dan bahkan penguasa. Namun kecantikannya membawa kesengsaraan dalam hidupnya. Cerita ini mencakup kehidupan Sri dari masa muda hingga akhir hidupnya, melalui berbagai konflik dan tragedi yang tak terhindarkan. Karakter utama Sri Sumara adalah seorang wanita yang mencerminkan kontradiksi antara kecantikan yang luar biasa dan penderitaan yang dialaminya. Selain itu, karakter-karakter lain dalam novel ini juga penuh dengan kedalaman dan kompleksitas, seperti keluarga Sri, para penguasa, dan orang-orang yang terlibat dalam takdirnya. Tema utama dalam Cantik Itu Luka adalah ironinya kecantikan yang dianggap sebagai hadiah, namun ternyata menjadi kutukan. Buku ini mengkritik masyarakat yang terobsesi dengan penampilan fisik, dan bagaimana masyarakat seringkali mengabaikan aspek lain dalam kehidupan seorang individu. Eka Kurniawan juga menyoroti sejarah sosial politik Indonesia melalui metafora, menciptakan sebuah narasi yang bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang pergerakan sosial dan ketidakadilan. Eka Kurniawan menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh dengan imajinasi, buat pembaca merasakan suasana yang suram, namun juga menggugah. Penulis dengan lihai menggabungkan unsur-unsur mitologi dan realitas sejarah Indonesia dengan cara yang tak biasa. Penggunaan simbolisme yang kuat dan narasi yang kadang-kadang melompat antara realitas dan fantasi memberikan kedalaman yang luar biasa bagi novel ini. Salah satu kekuatan utama dari Cantik Itu Luka adalah bagaimana Eka Kurniawan menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dialami oleh karakter-karakter dalam cerita. Sri Sumara, meskipun menjadi pusat perhatian banyak orang karena kecantikannya, dirinya terus dilanda penderitaan yang tiada henti. Penderitaan ini bukan hanya berasal dari orang-orang yang menginginkan dirinya, tetapi juga dari sistem sosial yang ada, yang memanfaatkan kecantikan dan ketidakberdayaan seorang wanita. Kehidupan Sri adalah cermin dari ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat, yang terus berulang dalam sejarah. Penderitaan Sri ini ditambah dengan kekuatan, kekuasaan yang korup, yang seringkali menindas dan menghancurkan mereka yang tidak berdaya. Hal ini juga mengacu pada sejarah Indonesia, terutama di masa-masa kekerasan politik dan sosial yang terjadi, serta bagaimana masyarakat harus menghadapi ketidakadilan yang terus berlangsung tanpa henti. Eka Kurniawan menggambarkan ketidakberdayaan ini dengan begitu mendalam, menyentuh hati pembaca tentang realitas yang terjadi di sekitar kita. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka adalah sebuah karya yang penuh dengan kekuatan naratif, simbolisme, dan kedalaman emosional. Melalui kisah Sri Sumara dan karakter lainnya, Eka Kurniawan berhasil mengangkat tema-tema besar tentang kecantikan, penderitaan, dan ketidakadilan dengan cara yang memikat dan penuh dengan kejutan. Ini adalah novel yang menggabungkan fantasi dan kenyataan dengan begitu halus, sehingga membuatnya tetap relevan dan menggugah pembaca di berbagai kalangan. Buku ini adalah cermin bagi masyarakat yang harus melihat diri mereka sendiri dalam kaca yang retak dan penuh dengan kebohongan, namun tetap mencari harapan dalam kegelapan.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Yes, yes, yes, Tempro 2. Dan sekarang jam 19. 19 bisa bilang kan jam 9. Jam 9 dimana waktunya Fauzan pamit untuk hari ini. Terima kasih banyak kalau dengerin Fauzan dari jam 6 tadi ya kan. Terima kasih banyak kalau dengerin Fauzan sekali lagi. Terima kasih banyak. Kalau gitu mungkin Fauzan pamit. Selamat untuk kalian semuanya. Jangan sakit-sakit, sehat-sehat selalu. Bye-bye Tempro 2 and happy weekend. Selamat menikmati hari libur kalian. Dan semangat, besok kita upacara. Bye-bye.

0: Ya sebenarnya minder kalau dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apa lah. Malah sekarang kalau udah besar menjadi temen gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu ASI mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Suka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Teman terbaik kamu.

96,8 Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablet waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Happy weekend teman Prodo, selamat hari Minggu. Dan balik lagi di Santai Siang barengan sama Enggi hari ini. Dan spesial untuk hari Minggu ya, karena nanti di jam 2 ada Prodo on the way. Bakalan jalan-jalan lagi ke lokasi yang baru nih barengan sama Rai. Aku bakalan nemenin kamu sampai di jam 2 siang aja ya. Biasanya kan sampai jam 4 toh, tapi kalau di weekend kan nanti ada 20 lagu terbaik atau chartnya kita setiap minggu itu untuk urutan nasional dari Prodo Jakarta. Jadi cuman bisa menemani sampai di jam 2 aja ya. Jadi ini bonus tong buat saya, kasihan. Kalau yang lain libur, nah saya ini bonus. Siaranku cuma sampai jam 2 gitu ya. Anyway, yang 1 jam kurang lebih 30 menit lagi aku menemani kamu di hitlist ya. Buat yang pengen request lagu boleh nih langsung aja ke WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh ke Instagram @rri_prodomakassar, dan juga boleh ke RRI Digital.

Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi meja bundar KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Pro 2. Ada yang request Vampire dari Olivia Rodrigo. Ini requestan dari Kakak Lara Purnamasari di 0813768 sekian ya. Thank you. Terus juga tadi mana ya? Ada yang request Hearts to Hearts Focus katanya dari Miss Kat. Nih Kak Hartini lah pokoknya ya, susah banget namanya, sumpil deh. Pokoknya ini Hearts to Hearts Focus ya requestannya. Nanti aku juga langsung masukin di playlist. Thank you. Yang lainnya yang mau request boleh langsung ke WhatsApp juga ya di 0811410968 atau juga di Instagram @rri_program_makassar. Boleh komen di RRI Digital.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

96,8 FM Radio RR Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2, ada yang rekosan pacintanya Tiara Andini barengan Yofi Widianto dari Adel. Thank you so much ya, yang lagi ada di Jakarta. Katanya sambil mendengarkan di RR Digital. Wih, padahal di Jakarta juga ada tapi tetap setia ya di Makassar ya. Tapi nanti coba-coba dengerin Pro 2 Jakarta juga. Soalnya sama tuh ada teman-teman dari kita semuanya ada di Pro 2 Jakarta. Thank you ya.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Masih di 96,8 FM Pro RR Makassar, teman terbaik kamu. Jam 12 siang waktunya kita ngobrol lagi soal kuliner nih, teman Pro 2 di ngulik. Kira-kira kuliner apa yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi sambil ditemani ada yang mungkin lagi bingung ini pilih-pilih makanan, makan siang apa. Nah, aku juga nanti akan recap dulu ya kuliner-kuliner apa yang bakalan kita bahas hari ini.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Pernah dengar comfort food enggak, teman Pro 2? Jadi ini tuh adalah makanan atau minuman yang kayak betul-betul jadi tempat nyaman tak gitu, kayak Moki di saat apapun, ih kayaknya lapar atau tidak terlalu lapar, yang penting itu mode, karena ditau mi gitu rasanya ya kan, bakalan jadi makanan yang nyaman banget buat kita makan even kayak berkali-kali gitu ya kan. Jadi misalnya kayak Gen Z, comfort food itu kayak bukan memang soal rasa, tapi juga berkaitan dengan mood, pengalaman, momen gitu. Dan bahkan makanan sederhana pun bisa jadi comfort food ketika disantap di waktu yang tepat. Misalnya kayak lagi belajar atau mau kumpul sama teman, kayak mau Ji lagi healing gitu, pasti makannya itu-itu Ji. Satu atau dua makanan yang benar-benar jadi comfort foodnya. Jadi kayak misalnya ada orang yang kayak suka sekali nasi padang toh, apapun di situasinya nasi padang mau saja deh, karena itu yang paling nyaman di lidah gitu. Dan kadang juga kalau misalnya kita ngobrolin soal comfort foodnya dari Gen Z, itu biasanya makanan yang praktis, gampang dikonsumsi dan tidak terlalu mengganggu aktivitas kayak pertama, contohnya kayak roti bakar ya kan, praktis dan toppingnya juga bisa dikreasikan berbagai macam. Kentang goreng ini kayaknya nindi banget ya, akhir-akhir ini dia comfort foodnya tuh kentang goreng. Terus ada seblak, kalau seblak mungkin lebih ke orang-orang di Jawa Barat, tapi sebenarnya di Makassar juga ada yang jual seblak sih, walaupun kurasa sih bakalan lebih berasa seblaknya itu kalau makan langsung di Bandung gitu ya. Dimsum ya, apalagi kopi, beuh, kopi matcha itu benar-benar kayak bakalan jadi zona nyamannya anak-anak Gen Z sekarang enggak sih?

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: I can touch it through the floor.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Masih di 96,8 FM Pro Daerah di Makassar, teman terbaik kamu. Sabar dulu ya, watermelon sugarnya Harry Styles, sabar dulu. Nah, terus juga nih teman Pro 2, kita ngobrolin tentang comfort food untuk healing. Nah, biasanya kalau misalnya kayak lagi lelah atau butuh memang waktu untuk diri sendiri ya, biasanya Gen Z itu sering cari makanan yang familiar dan juga kasih rasa puas gitu. Kayak contohnya mie instan maksudnya dengan topping favorit gitu ya, terus nasi goreng, martabak, bakso, ayam goreng, es krim coklat. Nah, jadi kayak makanan kayak gini tuh ngasih sensasi familiar gitu dan juga nostalgic, teman brothers. Jadi bisa bikin suasana hati tuh terasa jauh lebih baik lagi. Nah, kenapa comfort food itu populer di kalangan Gen Z? Jadi ada beberapa alasan. Pasti yang pertama emotional connection, ya kan? Dimana makanan tertentu itu tuh mengingatkan seseorang pada rumah, keluarga, teman, atau pengalaman menyenangkan. Terus juga affordable. Jadi comfort food itu tidak harus mahal, tapi makanan sederhana lah ya dengan harga terjangkau justru itu lebih sering yang jadi favorit juga, teman Pro 2. Social media friendly. Jadi makanan yang unik dan menarik secara visual itu sering banget di-share di social medianya gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu juga punya comfort food, teman Pro 2, dan ngerasa bahwa ada orang yang sudah risih mie kayak itu terus, biar mie karena itu yang bikin nyaman gitu ya. Dan jangan kemana-mana, nanti ini masih bakal nemenin kamu 1 jam kurang lebih lagi sampai di jam 2, so see you terus di Pro FM, teman terbaik kamu. Cheers.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

96.8 FM Pro Daerah Makassar, teman terbaik kamu. Waktunya jam 1 siang nih, teman Pro, kita ngobrol-ngobrol di studio vokalia lagi. Dan untuk spesial hari ini aku bakal update beberapa informasi di dunia hiburan ya. Khususnya mungkin nanti aku bakalan ada dari informasi musik juga. Jadi pastiin dulu buat kamu jangan pindah frekuensi, oke? Nanti aku balik lagi buat nemenin kamu. So stay tune terus di Pro Daerah FM, teman terbaik kamu.

Buat kamu yang dari kemarin hobi nyanyi di kamar mandi atau sering bikin cover lagu di kamar, stop cuma jadi konsumsi pribadi. Saatnya bakat kamu didengar se-Indonesia lewat Bintang Radio 2026.

Pendaftaran resminya udah dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Buat kamu cowok atau cewek WNI berumur 16 sampai 25 tahun, ajang ini terbuka buat umum dan pas banget buat jadi batu loncatan karir musik kamu. Syaratnya simple, kamu siap ngikutin seluruh jalurnya kompetisi, patuh sama aturan panitia, dan kalau lolos sampai ke babak grand final, wajib punya BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif lainnya.

0: Nah, cara ikutannya gampang dan gak ribet sama sekali. Kamu bisa daftar online lewat website bintangradio.rri.id atau tinggal scan QR Code yang ada di feed Instagram kita. Bikin video kamu lagi nyanyiin lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan format video tegak atau vertikal, durasi 60-90 detik. Upload di akun medsos pribadi kamu, pakaikan tagar hashtag bintangradio26 Makassar dan wajib ngetag akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Yuk, buruan drop video terbaik kamu sekarang juga. Jangan lupa follow akun Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id. Plus, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia biar nggak ketinggalan info terbarunya. Gas, daftarkan diri kamu. Waktunya kamu yang glowing di panggung Bintang Radio 2026.
1: Teman terbaik kamu.

Paling lagi masih barengan sama yang kita menepro 2 di hari ini sampai di jam 3 nanti kita bakalan update informasi di dunia hiburan ya teman-teman 2. Dan ini ada salah satu informasi juga nih teman-teman 2 ya. Dari sebuah dunia perfilman mungkin ya, kita ke perfilman dulu nih. Ini kayaknya memang jadi salah satu hal yang kayaknya jadi minat gitu untuk orang tahu kira-kira film apa lagi gitu ya kan. Nah kemarin tuh kan sempat ada yang film cukup mencuri perhatian judulnya ya teman-teman berdua, dan final trailer dari Operasi Pesta Copet. Nah kemarin itu sempat ya ada Iqbal di Makassar kalau nggak salah, dia jadi kayak into ke karakternya dia di film ini enggak sih kalau nggak salah ya. Jadi film Operasi Pesta Copet ini sudah ngerilis final trailernya, dan di mana di dalamnya tuh memperlihatkan aksi 4 sahabat mencuri 300 ponsel katanya di festival musik Pesta Pora. Nah, ini kan ada kan kemarin Pesta Pora di Makassar kan. Nah, Iqbal Ramadan tuh datang teman Pro 2. Dan di balik misi ini, film ini tuh justru membawa cerita tentang persahabatan dan perjuangan menghadapi tekanan hidup. Dan final trailernya itu memperlihatkan Iqbal yang diperankan sama Iqbal Ramadan bareng sama Adut, itu diperankan sama Christo Emmanuel, ada Tia yang diperankan oleh Zulfa Maharani, dan Melody dari yang diperankan sama Kawai Labiba. Dan mereka menjalankan katanya rencana besar untuk menggondol 300 ponsel dari para pengunjung festival. Gokil ya, 300 tuh gimana lah itu ya. Tapi misinya katanya tidak berjalan mulus ya teman-teman produk. Keinginan mendapatkan ratusan ponsel justru mulai menguji hubungan keempat sahabat ini. Dan perjalanan mereka memperlihatkan gimana katanya persoalan utama tuh bukan sekedar aksi mencopet, tapi melainkan gimana mereka tuh mempertahankan persahabatan di tengah keadaan sulit. Dan film ini juga membawa persoalan yang dekat di kehidupan anak muda ya pastinya, dimana kesulitan mendapatkan pekerjaan, tekanan ekonomi, sampai meningkatnya biaya hidup yang nantinya akan jadi bagian dari latar cerita ini. Adapun sutradara Eddie Kemot ini mengatakan film panjang pertamanya ini memang jadi tantangan tersendiri ya kan. Jadi ini tuh adalah keputusan yang cukup nekat bagi dia katanya, apalagi settingnya di tengah festival musik yang sangat besar gitu. Dan menurutnya suasana festival dan aksi pencopetan yang hanya jadi bagian dari cerita yang lebih besar ini, pastinya dia juga ingin menampilkan kehidupan orang-orang yang berada dalam kondisi terdesak dan akhirnya membangun keluarga melalui solidaritas indis ekonomi lagi-lagi ya teman-teman.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini teman Pro 2. Dan pengen ngingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: NKRI dalam esensi buku.
1: Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah buku karya Mark Manson yang mengajak pembaca untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih realistis dan menerima kenyataan dengan lebih tenang. Buku ini adalah panduan untuk menjalani hidup tanpa terbebani oleh tekanan dan harapan yang berlebihan. Mark Manson melalui buku ini menekankan bahwa kita sering terlalu khawatir tentang hal-hal yang tidak benar-benar penting dalam hidup. Konsep bodoh amat yang dimaksudkan di sini bukan berarti menjadi apatis atau tidak peduli dengan dunia sekitar, melainkan lebih kepada memilih untuk tidak terjebak dalam kecemasan terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Buku ini dimulai dengan kritik terhadap budaya modern yang mendorong kita untuk selalu merasa bahagia dan sukses, serta memandang kegagalan dan rasa sakit sebagai sesuatu yang harus dihindari. Manson berargumen bahwa kehidupan yang sesungguhnya melibatkan penderitaan, kegagalan, dan batasan-batasan yang tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, alih-alih menghindar dari hal ini, kita harus belajar untuk menerima dan menghadapinya dengan sikap yang lebih bijaksana. Manson juga menyarankan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi diri kita. Daripada mengejar kesempurnaan, kita perlu belajar untuk memilih apa yang benar-benar berarti dan melepaskan hal-hal yang tidak memberikan dampak positif pada hidup kita. Konsep bersikap bodoh amat dalam buku ini adalah tentang mengalihkan perhatian dari hal-hal yang tidak relevan dan mengabaikan tekanan sosial yang seringkali mengarahkan kita pada keinginan-keinginan yang tidak perlu. Salah satu kekuatan buku ini adalah gaya penulisannya yang santai, penuh humor, dan mudah dipahami. Manson tidak hanya berbicara dalam istilah filosofis, tetapi juga memberikan contoh-contoh nyata dan praktis yang membantu pembaca untuk lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat adalah buku yang menyegarkan untuk siapa saja yang merasa tertekan dengan tuntutan hidup dan berharap untuk menemukan kedamaian dengan cara yang lebih realistis dan jujur. Buku ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, untuk menerima ketidaksempurnaan, dan untuk memilih dengan bijak apa yang layak mendapatkan perhatian kita. Dalam Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, Mark Manson juga membahas pentingnya memilih nilai atau prinsip hidup yang dapat menjadi panduan kita dalam menghadapi tantangan. Manson berpendapat bahwa setiap orang harus menetapkan batasan dan memilih apa yang layak untuk dipedulikan dalam hidupnya. Dengan memilih nilai yang sesuai dengan siapa kita sebenarnya, kita dapat fokus pada hal-hal yang membuat kita merasa puas dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain atau standar sosial yang seringkali tidak realistis. Buku ini sangat cocok untuk mereka yang merasa terjebak dalam tuntutan sosial atau merasa kesulitan dalam menemukan arah hidup yang lebih bermakna dengan cara yang lugas, penuh humor, dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Manson berhasil menyampaikan pesan yang kuat tentang pentingnya menjadi diri sendiri, menerima kenyataan, dan memilih dengan bijak apa yang pantas untuk kita pedulikan.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
2: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

98.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan terakhir nih teman Pro 2, informasi dari dunia hiburan ya. Ada girl group Indonesia Marbles yang kembali lagi dengan single terbarunya berjudul Catch Me. Dan lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyukai orang lain katanya, tetapi masih malu gitu untuk mengungkapkan perasaannya. Wow, kayaknya makin kesini makin banyak nih ya girl group yang bermunculan. Kayaknya bakalan jadi era girl group lagi enggak sih, yang kayak dulu-dulu ya kan. Mudah-mudahan seperti itu, jadi biar ada warna baru lagi gitu kan. Dan lewat lagu ini, Marbles menggambarkan hubungan yang masih berada di tahap saling memberi kode. Katanya ada rasa ingin dekat, tapi di saat yang sama juga masih berharap orang yang disukai itu bisa melangkah lebih dulu. Jadi baku tunggu-tunggu kayaknya ini ya. Waduh, dan juga teman-teman Pro 2, pastinya perpaduan lirik Indonesia dan Inggris juga menjadi bagian dari warna Catch Me. Dan Marbles juga menyampaikan cerita yang sederhana tapi cukup dekat ya dengan pengalaman banyak orang. Dan sebelum resmi dirilis, Catch Me ini sempat dibawakan Marbles dalam showcase Bernadia di Tennis Indoor Senayan di 25 Juli kemarin kalau gak salah. Dan penampilan itu menjadi salah satu kesempatan bagi Marbles untuk memperkenalkan lagu barunya ke penonton. Dan for your information, Marbles ini beranggotakan Daniela, Quila, Tiffany, Kika dan juga Beverly. Dan grup ini dibentuk melalui kolaborasi si A-List Entertainment dan juga Trinity Optima Production. Dan sebelumnya Marbles ini kan sempat memperkenalkan dirinya juga melalui single Home Pimpa ya, dan kali ini ada Catch Me yang dimana mereka membawakan kembali lagu dengan konsep ceria yang mengangkat cerita cinta sederhana. Sekilas aku udah nonton MV-nya, keren banget sih. Alright teman-teman Pro 2, dan informasi tadi menjadi penutup juga, dan kamu masih bisa baca informasi-informasi lainnya di dunia hiburan, kesehatan, boleh langsung di rri.co.id ya. Dan seperti janji saya tadi bahwa aku hanya menemani sampai di jam 2 ya teman-teman Pro 2, dan ini sudah hampir jam 2, nanti kamu bakal ditemen sama Rai jalan-jalan ke Desa Caming, Kabupaten Bone. Ada acara apa di sana? Pokoknya harus selesai dan terus ya. Enggi pamit, nanti kita ketemu besok. Aku akan menemani kalian semuanya di pagi hari di sepada besok. Jadi pastiin buat kamu harus all season terus ya. Nanti sore kamu bakalan ditemenin sama Rai. Tapi seperti biasa, nanti juga setelah ada Prodeo on the way di Kabupaten Bone, setelah itu nanti ada 20 lagu terbaik chart untuk minggu ini, chart nasional dari Prodeo Jakarta ya. Kalau gitu thank you pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you, bye-bye. Happy weekend.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

96,8 FM Broadway dari Makassar, teman terbaik kamu. Tahun kedua balik lagi bareng Ryan, kamu di Pro2 on the way. Dan kali ini tahun kedua aku kalau biasanya ngajakin kamu keliling ya wisata, kali ini tahun kedua on the way. Dan kali ini tahun kedua

tangkis juga ya. Dan juga sepak takraw teman P2, ada beberapa olahraga dan juga acara kesenian juga terlaksana di sini. Nanti kita bakal panjang ya untuk melihat apa-apa saja keseruan yang ada di sini. Yuk ikutin aku.

0: Dear Diary, belakangan ini aku sering dengar kalimat yang sama. Katanya, kan sekarang kamu warga di negara sana, berarti udah bukan Indonesia lagi kan? Padahal setiap ada kesempatan, aku malah sibuk masakin teman-teman masakan Indonesia. Kalau mereka penasaran kopi yang enak, yang aku kenalin ya kopi Indonesia. Kalau ada acara, aku dengan bangganya pakai batik. Entah kenapa rasanya seperti membawa sedikit trauma kemanapun aku pergi. Aku memang hidup di negara yang berbeda. Aku juga memegang paspor yang berbeda. Tapi kalau ada yang tanya, kamu asalnya dari mana? Jawabanku gak pernah berubah. Aku besar di Indonesia. Dan itu akan selalu jadi bagian dari diriku.
1: Identitas bukan hanya tentang apa yang kamu pegang, tapi juga tentang apa yang tetap kamu jaga. Mencintai Indonesia bukan hanya tentang di mana seseorang tinggal atau paspor yang kamu bawa, namun cinta

Oke, teman-teman, by the way, di Piala Kemerdekaan di Caming ini ya ada beberapa cabang olahraga. Seperti yang tadi kalau ada sepak bola yang tadi saya sudah nonton, di belakang saya ini ada cabang bola voli, teman-teman, by the way. Ini ada ibu-ibu juga dan juga bapak-bapak ya yang main. Terus juga ada cabang tenis, tenis meja, terus juga ada bulu tangkis. Dan juga ada sepak takraw ya teman-teman P2. Dan ya terlihat kemeriahan dari supporter di sini sangat luar biasa. Dan juga teman-teman P2, di sini pertandingannya bukan cuma antar desa, tetapi juga di sini ada tingkat SD, SMP dan juga tingkat SMA. Jadi buat kalian yang pengen melihat gimana keseruan di Piala Kemerdekaan ini, langsung aja ke Caming.

0: Ko kira gampang menikah, di mana ko ambil uang panai?
1: Tahukah kamu, di Sulawesi Selatan, khususnya dalam budaya Bugis dan Makassar, ada tradisi yang dikenal sebagai uang panai. Banyak yang mengira uang panai ini adalah mahar, padahal keduanya berbeda. Mahar merupakan bagian dari syarat dalam pernikahan menurut agama. Sementara uang panai adalah tradisi adat yang menjadi bagian dari rangkaian pernikahan. Dalam praktiknya, uang panai dapat mencerminkan penghormatan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya. Besaran pun tidak sama di setiap daerah atau keluarga, karena dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan adat dan kesepakatan bersama. Tradisi ini menjadi salah satu kekayaan budaya Sulawesi Selatan yang masih dijaga hingga sekarang. Yuk kenali budayanya, pahami maknanya, dan bangga dengan keberagaman budaya Indonesia. Karena budaya bukan hanya sekedar warisan, tapi juga identitas kita.

0: Oke, teman-teman berdua, jadi kali ini ya selain pertandingan, kita juga lihatin di sini ada banyak sekali UMKM yang berdiri gitu. Jadi buat kalian yang lapar atau pengen cari jajan, boleh banget langsung ke sini. Nah, kita pengen cerita dikit dengan salah satu pemilik UMKM yang ada di sini. Bu, boleh minta waktunya sedikit?
1: Boleh.
0: Oke, jadi ini adalah salah satu yang pemilik ya UMKM yang ada di sini, Bu. Oke. Boleh ditahu, Bu, usahanya di sini apa namanya usahanya?
1: Usaha nasi kebuli.
0: Oh, usaha nasi kebuli.
1: Iya.
0: Waduh, ini enak banget nih kalau kalian pengen ke sini. Nah, boleh tahu nggak, Ibu, kenapa tertarik untuk nasi kebuli ini, usahanya Ibu, untuk meramaikan Piala Kemerdekaan di Ciamis?
1: Ya, kebetulan sih memang saya pernah kerja di Arab Saudi. Oh. Ya, sekedar mencoba-coba, yeah. Mungkin bisa laris gak atau tidak. Sekalinya saya coba, alhamdulillah pengaruhnya banyak sekali.
0: Wow.
1: Ternyata peminatnya banyak.
0: Jadi berbeda dari biasanya ya, Bu?
1: Iya, tahun pertama mulai mencoba ya agak lumayan. Kedua ya langsung meledak begitu.
0: Wow,
1: ya, jadi sudah terbiasa lah begitu. Sudah nggak bisa dihindari lagi, harus mencoba lagi.
0: Jadi ini kalau apakah cuma spesial untuk kegiatan ini atau memang setiap hari?
1: Setiap hari saya itu jualan online.
0: Oh, jualan online.
1: Ya, pakai kurir.
0: Iya.
1: Tapi ini kan setiap tahun sekali, setahun sekali acara ini.
0: Iya. Ini
1: saya nggak bisa buang waktu begitu saja dong.
0: Oke, jadi itu salah satu teknik untuk pemilik UMKM untuk melariskan dagangannya dengan adanya kegiatan Piala Kemerdekaan ini.
1: Iya, alhamdulillah lancar sih.
0: Oke, makasih banyak, Bu. Inspirasi, semoga di sini juga orang-orang pada rame ya datang ke nasi kebuli. Ibu siapa, Bu?
1: Bu Haji Oce.
0: Ibu Haji Oce. Makasih banyak, Bu.
1: Iya, makasih ya.

0: Yes.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: Oke, tanpa dua, jadi kali ini saya juga pengen nanya-nanya nih ke salah satu pengunjung yang ada di sini. Nah, ini sudah ada di samping saya nih. Halo Kak.
1: Halo.
0: Boleh tahu dengan nama siapa?
1: Upi.
0: Ada Kak Upi nih. Kak ya. Upi di sini sebagai pengunjung ya?
1: Ya,
0: asli
1: pengunjung.
0: Orang
1: ya, asli orang Caming.
0: Orang Caming.
1: Ya, betul.
0: Nah, apa yang membuat Kakak tuh tertarik datang di acara Piala Kemerdekaan ini?
1: Baik, hal yang bikin tertarik tentunya karena ini merupakan event tahunan ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi melihat antusiasme masyarakat setempat yang membuat ini sangat ramai.
0: Mm-hmm.
1: Karena juga event tahunan, jadi antusias dan euforia masyarakat setempat juga sangat tinggi.
0: Oke, kan di sini ada beberapa cabang olahraga nih kayak yang dipertandingkan. Menurut Kakak yang paling banyak orang-orang Caming itu gemari yang mana?
1: Tentunya yang paling euforia, yang paling tinggi antusiasmenya itu tentunya ya olahraga sepak bola.
0: Sepak bola, kita
1: bisa melihat langsung ini masyarakat antusiasmenya sangat banyak pengunjung pada saat sore hari.
0: Oke. Nah, di sini juga Kak terlihat nih ada beberapa UMKM nih yang berdiri di sini. Nah, Kakak udah coba apa saja nih di sini?
1: Oh, di sini banyak mulai dari makanan, minuman, tentunya kita bisa lihat di sini berjejeran but-but minuman dan makanan juga di sana sangat enak-enak lah.
0: Oke, okay. Yang paling enak menurut Kakak?
1: Kalau makanan di sana ada namanya Haji Lawia itu enak banget.
0: Oh, okay. Kondronya
1: Haji Lawia.
0: Iya,
1: betul.
0: Oke, okay. Nih Kak, ini aku mau nanya dulu nih. Kan sekarang nih lagi spesial kemerdekaan nih. Sebagai anak Gen Z nih, menurut Kakak apa arti kemerdekaan buat anak Gen Z?
1: Menurut saya sebagai Gen Z, arti kemerdekaan itu tentunya ketika saya bisa berekspresi dan tentunya mengejar apapun yang sesuai apa yang saya inginkan, tentunya sesuai passion saya.
0: Oke. Okay. Terakhir Kak, buat teman-teman Persiba, kenapa harus datang ke Piala Kemerdekaan ini?
1: Kenapa harus datang ke sini? Karena melihat antusiasme semua warga sangat tinggi dan juga ada banyak pilihan menu makanan dan minuman yang membuat ketika kita berkunjung ke sini kita memiliki banyak pilihan untuk minum dan makan, dan kita sekalian juga bisa wisata kuliner.
0: Oke, itu dia tanpa dua ya. Jadi buat kalian tidak ada alasan untuk kalian gak datang ke Piala Kemerdekaan di Caming ini. Thank you Kak Api udah
1: menemani aku.
0: Oke, tanpa dua kita jalan-jalan lagi.

0: 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman kedua, jadi kali ini saya sedang bersama dengan salah satu, bisa dibilang mahasiswa ya?
1: Betul, Kak.
0: Mahasiswa di sini?
1: Mahasiswa di sini, Kak. Cuman kebetulan lokasinya agak jauh sih sebenarnya.
0: Oh, lokasinya agak jauh. Tapi dari universitas?
1: Institut Agama Islam Negeri Bone.
0: Oh, iya, In Bone. Oke, atas nama siapa?
1: Sebenarnya perkenalkan nama saya Rian Adi Kurniawan.
0: Rian Adi Kurniawan. Dipanggil?
1: Rian, Kak.
0: Oke. Rian, nah di sini kan ada perhelatan nih, Piala Kemerdekaan.
1: Betul,
0: nah,
1: Kak.
0: Apa yang membuat kamu tuh tertarik untuk datang melihat di sini?
1: Baik, sebelumnya kalau alasan secara pribadi kenapa kemudian saya di sini, tentunya selain dari di sini saya selaku mahasiswa KKN, di mana di sini desa yang saya tempat itu sedang melakukan pertandingan di belakang, Kak.
0: Desa apa tuh?
1: Desa Matirobulu.
0: Matirobulu, oke.
1: Okay. Di sini saya selaku mahasiswa KKN memberikan support lah kepada mereka. Terus di sini juga kami sekalian jalan-jalan untuk mengenal lebih dalam masyarakat di sini.
0: Tapi aslinya memang kamu orang Bone atau
1: orang Bone, Kak?
0: Orang Bone, tapi beda
1: kota, kecamatan beda.
0: Oke. Okay. Nah, ini juga di sini kan juga ada beberapa UMKM nih.
1: Betul,
0: kamu
1: kan
0: udah jajan-jajan nggak?
1: Kebetulan tadi sudah coba makan mie ayamnya. Hah? Dan lumayan enak sih.
0: Bagaimana menurut kamu antara kegiatan ini dan juga usaha UMKM di sini? Apakah sangat bermanfaat atau tidak?
1: Kalau dari saya, Kak, kebetulan saya juga mahasiswa ekonomi. Mm-hmm. Menurut saya dengan adanya kegiatan ini tentunya juga mendorong UMKM.
0: Yep.
1: Jadi mendorong untuk perputaran ekonomi juga. Jadi itu tentunya kegiatan yang sangat baik. Mm-hmm. Dan mendukung UMKM kecil untuk berjualan juga di sini.
0: Betul. Nah, terakhir nih buat kamu. Menurut kamu apa arti kemerdekaan? Karena kita kan lagi ada di bulan Agustus nih.
1: Betul, Kak.
0: Bulannya kemerdekaan Indonesia. Yeah. Jadi apa menurut kamu sebagai Gensi nih arti kemerdekaan?
1: Kalau saya pribadi sih, kalau arti kemerdekaan ya tentunya bagaimana kemudian kita masyarakat Indonesia itu tetap bisa bersatu. Mm-hmm. Meskipun kita berbeda budaya.
0: Betul.
1: Berbeda kebiasaan. Tapi menurut saya juga ini kegiatan yang sangat luar biasa, di mana dari setiap desa dan setiap suku yang berbeda-beda kita bisa bersatu di sini melakukan.
0: Itu dia teman kedua ya, wawancara saya dengan saudara siapa tadi,
1: Rian Adi Kurniawan.
0: Rian Adi Kurniawan. Oke, thank you banget ya sudah menemani aku. Makasih.
1: Iya.
0: Masih di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman kedua, itu dia keseruan aku jalan-jalan di lapangan Caming ya, dan ini merupakan salah satu festival tahunan acara Piala Kemerdekaan. Jadi buat kamu yang pengen lihat gimana sih keseruan di sini, langsung aja datang ke lapangan Caming, Kelurahan Cepaga, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Oke, teman-teman, itu dia perjalanan aku di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Bahasanya gimana? Ya gitu deh pokoknya. Eunoia. Ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: juga masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: di sini ternyata Ari Lesmana nggak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang nggak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu foto kita blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang.

0: aja nanti progresnya, oke? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila. Posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh. Posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman April 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunny Der, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di

0: dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenanga dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Kocit, ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soneta, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euforia, Judi, Keramat, dan Kata Pujaga. Info Pro 2. Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Ukraine bersama Adrian Molina. Info selanjutnya, buat warga Jakarta yang beraktivitas besok,

0: 1 kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas Dishub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Dead
1: Number 12.

0: Semprodua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, Semprodua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Semprodua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20. From the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Semprodua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Semprodua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Pro 2 masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: juga our top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

ke 10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke 9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke 8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke 7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke 6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke 5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke 4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke 3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just might.

0: foto dulu yuk. Mumpung lightingnya bagus banget di sini.
1: Iya, tunggu. Duh, kamera HP aku belum banget nih.
0: Hah? Masa sih? Nih, pakai punyaku aja. Nah, lihat kan, jernih.
1: Iya. Bagus sih.
2: Ya namanya juga HP mahal. Tapi kalau cuma foto, sebenarnya semua juga bisa.
0: Jangan salah ya, Raka. Ini bukan cuma kamera. Semua itu serba nyambung. Kirim file gampang, backup otomatis. Hidup kan jadi lebih praktis.
1: Iya, kelihatan sih.
0: Kayak, jujur aja ya. Sekarang tuh, HP jadi first impression gak sih?
1: Ya juga ya.
2: Kalau aku sih, nilai orang dari cara dia ngomong, bukan dari HP-nya.
0: Ya, beda-beda sih. Tapi, tetap aja. Kelihatan lebih

0: Arga, kamu kenapa dari tadi diem?
1: Raka, menurutmu saya kelihatan biasa aja gak sih?
0: Maksudnya?
1: Ya dibanding mereka, Selin, anak-anak lain, semua udah pakai HP orange yang itu. Saya aja yang HP-nya kayak gini.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ya gimana ya, kayak ketinggalan aja gitu. Kayak gak satu level sama si Selin.
0: Kamu serius nilai diri dari HP?
1: Bukan gitu. Tapi ya, lihat aja, ya beda lah.
0: Aku aja pakai HP lama, baterai suka drop sendiri, tapi aku santai aja kok.
1: Ya kan, kamu orangnya emang gitu, emang santai.
0: Oh, bukan santai, aku tahu kok prioritas aku. Kamu lagi kepikiran mau beli ya?
1: Enggak kok.

0: ini yang aku pakai. Yang ini malah versi lebih baru tahu.
1: Harganya segitu?
0: Ya, lumayan. Tapi sekarang banyak banget yang pakai. Udah jadi kayak standar gitu.
1: Kalau cicilan bisa?
0: Bisa banget. Tinggal pilih aja.
1: Iya ya.
0: Berapa harga? Mau ganti?
1: Kayaknya iya deh.
2: Halo, Arga.
1: Halo, Ma.
2: Bagaimana kuliahmu? Kamu sehat?
1: Sehat kok, Ma. Oh iya mah, nanti aku urus kok.
2: Mama sudah kumpulkan pelan-pelan dari kerja di sini.
3: Kamu tinggal nambah sedikit aja ya, Nak.
4: Iya mah.
3: Kamu baik-baik aja kan di kampus?
4: Baik-baik aja kok.
0: Wah, akhirnya HP baru.
1: Iya nih.
0: Bagus banget, akhirnya sama juga.
5: Kamu jadi beli?
1: Iya, nggak masalah kan?
5: Aku nggak bilang masalah, tapi kamu pakai uang apa?
1: Udahlah, Rak. Saya tahu kok yang saya lakukan.
5: Ya udah. Gak. Kamu kenapa nggak masuk-masuk?
1: Saya lagi ada urusan.
5: Urusan apa sampai berhari-hari?
1: Udah deh.

0: intinya ada urusan, kamu gak usah ikut campur.
1: Halo, Arga.
2: Ma?
3: Kamu sudah bayar uang kuliah, kan?
2: Belum, Ma.
3: Kenapa?
2: Saya pakai uangnya.
3: Untuk apa?
2: Beli HP.
3: Jadi kamu berhenti kuliah?
2: Iya, Ma.
1: Kenapa kamu lakuin itu, Nak?
0: Saya capek, Ma. Ngerasa tertinggal terus dari teman-teman.
1: Kamu lebih ngelak itu daripada lanjut kuliah.
3: Sekarang jangan lari. Hadapi.
2: Iya, Ma.
3: Mama tetap di sini, tapi kamu harus tanggung pilihanmu.
0: Saya beli ini supaya tidak tertinggal. Tapi justru saya yang berhenti di tengah jalan.
4: Permisi, ini rumah Arga.
0: Oh, iya Bu, silakan masuk.
5: Enggak, kamu enggak bisa ngilang gitu aja.
4: Saya Bu Dina, dosen kamu. Kami khawatir karena kamu udah lama enggak masuk.
0: Oh, maaf Bu.
4: Enggak apa-apa. Saya kesini bukan buat nyalahin, cuman mau mengerti. Raka udah cerita sedikit, tapi saya mau dengar dari kamu.
0: Saya berhenti karena salah prioritas, Bu.
4: Salah prioritas gimana?
5: Dia beli HP mahal pakai uang kuliah, Bu.
0: Iya, Bu.
4: Kamu beli itu karena butuh atau ngerasa harus punya?
0: Karena ngerasa harus punya, Bu.
4: Kamu tahu FOMO?
0: FOMO? Pernah dengar sih.
4: Takut ketinggalan, takut gak jadi bagian. Makanya orang ikut arus, walaupun mereka belum siap.
5: Atau sebenarnya gak perlu.
4: Kebalikannya ada JOMO.
0: JOMO?
4: Tenang walau gak ikut semuanya, tahu mana yang penting. Kamu itu kejar FOMO sampai ninggalin yang penting.
0: Iya, Bu.
4: Sekarang bukan soal nyesel, tapi milih lagi. Kamu mau balik?
0: Mau, Bu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Lombok, berawal dari permainan gambus yang syarat makna budaya. Dibuka dengan lagu Resonansi Dunia, album ini mengajak generasi muda tetap jaga identitas budaya di tengah derasnya pengaruh luar.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlalu P2 bareng Rai nemenin kamu di sore ceria. Terlalu P2 ya di jam 7 sampai jam 8 nanti bakal ada program spesial ya. Di hari apa sih ini? Hari Minggu. Terlalu P2 biasanya kok hari Minggu kita bahas soal santai aja ya. Terlalu P2 hari ini, kali ini aku pengen buka requestan lagu. Buat kalian yang pengen request lagu, pengen salam-salam, boleh banget langsung aja. Terlalu P2 nanti aku bakal puterin buat kalian. Caranya gampang banget, bisa lewat WhatsApp kita di 08114 10968, bisa juga lewat Instagram kita di @rri_polda_makassar, dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Dua nih kita ada udah masuk rekasan lagu dari orang berdua. Ada dari tadi ada Akila katanya pengen diputerin lagunya Tulus yang judulnya Nala. Waduh, biasanya kalau orang-orang ya sukanya Tulus tuh yang lagu baru itu Teh Hijau. Sekarang nih ada Akila katanya pengen diputerin lagunya Nala. Terus juga orang berdua nih ada dari WhatsApp kita di 08224453 sekian sekian katanya pengen diputarin lagunya Bernadia Wanita Tak Punya Malu. Ada salah satu lagu yang menurut aku keren dari lagu album barunya Bernadia. Dan juga teman-teman, buat kamu masih ada waktu nih sekitar 25 menitan ya, buat kamu yang pengen request lagu, pengen salam-salam, boleh banget aku bakal puterin nanti teman-teman, jadi buat kamu segerakan, jangan sampai terlewatkan ya. Kalau udah lewat gak bisa lagi dong.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Prodi Wedarin Makassar, teman terbaik kamu. Teman kedua nih, terakhir ya, kita pengen puterin lagunya Roni Parulian sebagai penutup di perjumpaan kita di sore ceria hari ini. Teman kedua, thank you banget udah nemenin aku di hari ini. Selamat 17-an teman kedua, besok kita udah mulai perayaan 17-an Agustus. Dan juga saya mau ucapin selamat untuk Indonesia, HUT RI yang ke-81. Aku tuh pengen bilang HUT RRI loh, karena kebiasaan ngomong RRI kan. Tapi ya aku ucapin semoga kedepannya kita semakin sejahtera sebagai rakyat Indonesia dan juga lebih baik lah intinya ya. Ke-81 ini adalah momentum untuk bermuhasabah diri sebagai warga Indonesia sebagai pemimpin-pemimpin kita, semoga kedepannya kebijakan-kebijakannya lebih baik lagi. Amin ya teman berdua. Oke deh, habis ini bakal ada relay pro indie dari seluruh Indonesia, terutama tentunya dari Pro 2 Jakarta. Jadi buat kamu, thank you banget. Aku harus pamit undur diri and see you. Bye-bye. Terutama kita akhiri dengan satu lagu dari Roni Parulian, Walls Akhir Zaman.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Info pertama, Rex Orange County bikin heboh setelah tampil secara gratis di MRT Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia. Penampilannya mengejutkan membuat para pengunjung bisa menikmati suara khas Rex Orange County secara langsung di tempat umum. Wah, minggu depan juga bakal ke Lala Fest nih. Ada yang nonton? Info kedua, Veda Ega Pratama terus mencuri perhatian di musim debutnya di Moto3 2026. Pembalap Indonesia berusia 17 tahun ini tampil impresif dan mulai diperhitungkan di level dunia, sekaligus mendapatkan dukungan dari brand lokal seperti Antangin. Wow, dan performa Veda di musim debut ini jadi harapan baru bagi Indonesia di dunia balap internasional. Info Pro 2. Info ketiga, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Dan hingga kini BMKG mencatat ada 235 gempa susulan dan BNPB melaporkan 51 orang meninggal dunia dan sekitar 5.000 warga mengungsi. Sementara ratusan rumah serta sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Sebelumnya BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk sejumlah wilayah NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Stay strong, teman Pro 2. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsum FM, Pro 2 Jakarta.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

juga tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

9,8 dari Perdue FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat malam tahun baru dimanapun kamu berada. Nindi nemenin kamu di hari ini, di malam Senin ini. Besok siapa yang upacara selain saya? Pasti hampir semua ya, yang kerja maupun sekolah kayaknya itu ada agenda penting besok, jadi harus bangun pagi. Aku juga harus bangun pagi, tapi pastinya aku tetap nemenin kamu sampai mau jam 11 nanti dijaga malam. Jangan galau malam-malam, di jam 11 sampai jam 10 aku nemenin kamu di Pradoa Komunitas. Kira-kira bahas apa di sana? Jangan kemana-mana, habis ini aku balik untuk kamu.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefania Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena bahasnya komunitas teman Pro 2 ya, jadi pastinya ada beberapa banyak hal yang mesti kamu perhatikan di komunitas kamu. Kayak misalnya kalau pengen bangun komunitas, yang mana yang jadi utama? Apakah chemistry antara satu anggota dengan anggota lainnya, atau sama-sama punya kesamaan interest dalam misalnya berkomunitas ya. Jadi kamu bisa bayangin dulu ketika masuk di sebuah komunitas, di sana adalah orang-orang yang punya hobi yang sama, selera musik yang mirip, dan punya ketertarikan dengan topik yang sama, dan secara teori mereka harusnya gampang akrab. Tapi ternyata belum tentu teman PO2, karena kita justru tuh lebih cepat dekat dengan orang yang enggak punya banyak kesamaan dengan kita, tetapi obrolannya bisa nyambung, humornya masuk, dan rasanya nyaman ketika jadi diri sendiri. Nah, di sini muncul pertanyaan menarik ya pastinya. Sebenarnya di komunitas yang mana yang lebih penting? Sama-sama punya kesamaan atau chemistry-nya? Nah, ini yang sering jadi alasan pertama kenapa seseorang gabung di komunitas adalah kesamaan interest atau tertariknya di bidang yang sama. Misalnya fotografi, K-pop, gaming, peduli lingkungan, dan rasa tertarik ini adalah pintu masuk untuk masuk di komunitas itu. Nah, ketika misalnya kita punya sesuatu yang sama, maka percakapannya tuh pasti lebih mudah dimulai, terus punya hal yang untuk dibicarakan, pengalaman juga ada yang bisa di-share, dan alasan untuk kembali bertemu di minggu depannya misalnya gitu. Dan untuk Gen Z hidup di dalam era digital, pasti menemukan orang yang minat dengan yang sama itu jauh semakin mudah, karena apalagi algoritma media sosial kan sering mempertemukan kita tuh dengan orang-orang yang sama-sama tertarik dengan hal yang sama. Tapi ada satu masalahnya nih, karena punya interest yang sama belum tentu katanya punya chemistry. Jadi dua orang tuh bisa sama-sama suka musik tapi memang belum tentu cocok ngobrol. Dua orang juga bisa sama-sama suka fotografi tetapi belum tentu nyaman bekerja sama. Dan dalam komunitas yang punya tujuan sama, konflik pasti ada aja dan bisa terjadi ya. Kenapa? Karena orang-orang yang punya interest, punya ketertarikan itu biasanya ada pertanyaan apa yang membuat kita berkumpul, bukan apa yang membuat kita bertahan gitu. Sementara chemistry ini adalah alasan kamu betah. Jadi chemistry ini lebih susah sebenarnya aku jelaskan, tapi yang penting bukan sekedar cocok atau nyambung, tapi bisa muncul si chemistry ini karena kamu merasa diterima, nyaman, didengarkan, dan bebas menjadi diri kamu sendiri gitu. Misalnya nih, kamu pernah ketemu sama orang pertama kali tapi rasanya kayak udah kenal lama, atau mungkin pernah ada di sebuah komunitas yang sebenarnya punya interest yang sama dengan kamu tapi gak klik aja dengan orang-orangnya. Nah, itu yang biasanya orang-orang sebutnya chemistry. Apalagi di komunitas ya, chemistry ini kan bisa buat interaksi yang awalnya bisa menjadi hubungan yang lebih bermakna. Jadi kamu datang bukan hanya sekedar kegiatannya menarik, tapi karena orang-orang di dalamnya juga membuat kamu ingin datang lagi di kegiatan tersebut. Nah, untuk spesialis Gen Z, rasa bloggingnya ini bisa menjadi sangat penting, karena pada akhirnya komunitas itu bukan hanya tentang apa yang kamu suka, tetapi juga tentang siapa yang sebenarnya bisa bikin kita menjadi diri kita sendiri.

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik. Kamu lanjutin lagi teman Pro 2 tentang berkomunitas itu yang penting chemistry-nya atau karena punya interest yang sama. Nah, kalau kita tadi udah bahas punya interest yang sama itu seperti apa, nah sekarang kita ke chemistry teman Pro 2, ya kan? Jadi chemistry ini sebenarnya bukan jawaban yang mutlak untuk menjaga kekompakan komunitas kamu. Tapi kamu bisa bayangkan sebuah komunitas yang anggotanya semuanya akrab dan mereka sering bercanda, nongkrong bareng, dan itu berarti mereka punya chemistry yang kuat. Tapi mereka ternyata tidak punya tujuan dan interest yang sama. Jadi lama-lama muncul pertanyaan, kita sebenarnya di komunitas ini mau ngapain? Mau nongkrong doang kah? Mau ngejokes doang kah? Jadi chemistry memang bikin nyaman, tapi kesamaan interesting juga bisa membuat komunitas kamu punya arah dan tujuan, punya jelas gitu kalau mau bikin sesuatu gitu. Tanpa interest komunitas kamu bisa kehilangan identitas, tapi tanpa chemistry juga komunitas kamu juga bisa terasa seperti sekedar tempat berkumpul aja. Jadi persoalannya bukan memilih salah satu, tapi menghadirkan kedua-dua hal ini biar komunitas kamu lebih kuat. Dan komunitas yang sehat itu justru komunitas yang membutuhkan rasa chemistry dan juga interest yang sama antara setiap anggotanya gitu. Habis ini kita ulik-ulik lagi teman Pro 2 ya.

0: ada paket nih. Sudah bisa saya antar ke alamat, Mbak.
1: Tahukah Anda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menemukan lokasi atau titik tersebut dikenal dengan nama GPS, Global Positioning System. GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. GPS ditemukan oleh penemu para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Di tahun 1974, satelit GPS pertama diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Gedding, salah satu ilmuwan MIT. Gedding memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Di bawah arahan Dr. Gedding, insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting bagi teknologi GPS. Di tahun 1999, perusahaan ponsel Benevol meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Dan di masa kini, teknologi GPS telah digunakan semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet.
0: Sesuai titik kan?

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

96,8 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu. Well, buat kamu yang ingin berkomunitas, mana yang lebih penting? Apakah sama-sama punya interest atau chemistry? Jawabannya adalah gak bisa dipisahkan dua-duanya. Make sure komunitas kamu punya dua hal ini, gitu ya kan? Karena memang awalnya komunitas kamu akan dibangun berdasarkan ketertarikan satu sama lain. Kemudian chemistry yang akan memperkuat jalannya komunitas ini atau panjangnya umurnya si komunitas ini, gitu ya. Apalagi banyak hal-hal juga yang jadi pertimbangan untuk komunitas makin solid itu, bukan cuma interest dan chemistry, tapi ada rasa trust, rasa percaya yang kamu bangun, dan juga share purpose untuk membuat kalian semua berkembang. Yes, ya, karena memang pada akhirnya komunitas yang baik adalah bukan bukan membuat kamu menemukan orang yang sama persis dengan diri kamu, tapi membuat kamu merasa diterima meskipun kamu berbeda. Aplaus dulu untuk saya. Dan pastinya habis ini aku bakal masuk di notifikasi malam. Notifikasinya ini kali ini datang dari rasa takut terbesar kamu dalam hidup. Notifikasi malam. Notifikasinya ini

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

96,8 RR Pro 2 FM, teman terbaik kamu. What's your biggest fear, teman Pro 2, mungkin akhir-akhir ini ya. Banyak komen yang udah masuk, salah satunya dari Not Cracks. Katanya yang paling aku takutkan gak punya duit, sakit. In this era, duit segede itu pengaruhnya gak semua. Oh, duit segede itu pengaruhnya dan gak semua soal duit. Emang enggak semua soal duit, tapi zaman sekarang semua mau semua butuh duit. Parkir yang ada tulisannya segede gaban, parkir gratis aja masih ditarik 2.000. Oke. Okay. Apoimis 12 sakit. Yang aku punya cuma badan aku, buat kerja, buat orang tuaku, buat adikku. Jadi badanku tolong sehat-sehat selalu ya. Ingatin kalau aku terlalu berlebihan dan jangan tiba-tiba sakit. Dari Raka Skara, yang paling takut itu seseorang yang tidak berguna bagi menjadi seseorang yang tidak berguna untuk keluarga. Wah, ini kalau dikumpulin rasa takut aku semua gitu ya. Amel Smash 1, takut apa yang lagi aku usahakan sekarang enggak berhasil. Betul, itu pasti yang paling sering menghantui katanya kesehatan ya. Aku juga mikir, aku kan udah mulai coba lari nih karena memang pengennya tuh ya udah yang penting gerak. Cuman ternyata ketika lari tuh banyak kerusakan tulang yang terjadi gitu. Jadi aku takut banget cinta sama lari ya. Meskipun lari aku juga pace-nya masih 10-11 walaupun orang kayak mending jalan, tapi buat aku itu sesuatu yang bisa aku banggakan dan jauh lebih bikin keringat gitu dibanding jalan menurutku ya. Jadi ya gak apa-apa gitu. Cuman memang aku beberapa kali cedera kayak si kaki dan lutut ini. Jadi buat aku sebenarnya takutnya aku udah nggak bisa lari gitu, takutnya kayak dramatis banget ya, tapi takutnya aku udah nggak bisa lari dan tidak menemukan olahraga menurutku yang cocok. Karena ya alhamdulillah setelah bertahun-tahun akhirnya bisa nemu olahraga yang menurutku cukup sesuai dengan passionku. Sebenarnya nggak passion banget sih, tapi kayak cocok aja gitu. Jadi kayak kalau aku harus berhenti lari, aku nggak tahu lagi deh harus olahraga apa, teman Pro 2.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.
3: Teman terbaik kamu.

98.8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sebenarnya banyak hal yang bisa aku baca komenan-komenan kamu tentang what's your bigger fears. Tapi kita keep aja sampai kita ketemu lagi di malam-malam selanjutnya, teman Pro 2 ya. Jadi pokoknya kamu dengerin terus Pro 2, apalagi nanti ini sampai mau jam 12 itu ada lagu-lagu enak yang didengerin, udah dipilih sama musik director kita. Jadi make sure kamu dengerin, dan aku pamit, saya satu, jangan sakit-sakit. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Semoga kita semua menjadi lebih baik untuk Indonesia, dan semoga Indonesia juga menjadi negara yang paling baik untuk kita semua. Amin.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

menjadi anak-anak yang soleh, soleha, dan berhasil dalam pendidikan dan karirnya. Seorang lelaki yang berjuang bersama wanita bernama ibu, membesarkan putra-putrinya, mengajarkan anak-anaknya untuk lebih dekat kepada Tuhannya. Sahabat, pernahkah kau perhatikan wajah tuanya yang penuh kerutan di dahinya? Yang coba meredam rasa lelah, rasa marah, yang dibalut dengan senyum manis agar tidak membuat anaknya khawatir dan sedih. Lelaki tua yang senantiasa terbangun di sepertiga malam untuk mendoakan anak-anaknya yang nun jauh di sana. Yang senantiasa khawatir kala kabar tidak kunjung datang. Yang senantiasa memikirkan bagaimana keadaan anak-anaknya. Namun terkadang kita tidak pernah mengingat beliau. Kita sering sibuk dengan aktivitas sendiri, sibuk dengan pasangan, ketimbang mengingat ayahanda yang jauh di kampung halaman. Terkadang kita malu ketika ayah datang menyambangi kekosan hanya karena gaya berpakaian yang kita anggap norak. Padahal beliau sudah mempersiapkan pakaian terbaiknya demi bertemu dengan anaknya, dengan membawa buah tangan hasil dari panen di kampung. Sahabat, coba kita bayangkan sejenak wajah lesu seorang ayah saat ini. Pernahkah kita menangkap gurat kelelahan? Gurat kerisauan? Sayangnya kadang tidak. Sahabat, seringkah kita mendoakan beliau? Atau kita malah sering melupakan beliau? Sudahkah kamu memeluknya dengan penuh kasih dan merasakan degupan jantungnya di dadamu? Mari sahabat, kita muliakan ayah kita. Kita muliakan ibu kita. Kita muliakan keduanya dengan sayang cinta yang tulus.

Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: sekarang kita lihat kimukaku sayang, toh putih, glowing, kinclong.
1: Wih, ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli deh.
2: Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau gak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu.
1: Ih, nakut-nakutin, gak suka gelai. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
2: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya hati-hati kalau milih produk kecantikan.

teman-teman Produa dimanapun kamu berada, inilah 96,8 RRI Prodia FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: kupas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Maba'at, teman pro dua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sempurna. Ia mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari ibadah, muamalah hingga akhlak. Namun, di tengah kehidupan modern yang penuh dengan godaan dan tantangan, banyak orang yang terjebak dalam perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal, sebagai muslim, kita wajib menjaga diri dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 19. Wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa mengingat Allah dan menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Teman produk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa contoh perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan bagaimana kita bisa menghindarinya? Yang pertama, meninggalkan sholat. Sholat adalah kewajiban utama seorang muslim. Meninggalkan sholat termasuk perbuatan yang sangat bertentangan dengan Islam. Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Nasa'i. Untuk menghindarinya, kita harus disiplin dalam menegakkan sholat dan menjadikannya prioritas utama. Yang kedua adalah bergunjing atau menggibah dan menyebarkan fitnah. Gibah dan fitnah adalah perbuatan yang merusak hubungan sosial dan mendatangkan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Untuk menghindarinya, kita harus menjaga lisan dan berpikir positif sebelum berbicara. Teman pro dua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu perbuatan zolim juga ini merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, baik secara fisik, harta maupun hak-haknya. Rasulullah SAW bersabda, takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tentu untuk menghindarinya, kita harus selalu berusaha adil dan menghormati hak orang lain. Demikianlah beberapa hal yang bertentangan dengan ajaran Islam untuk berusaha kita hindari, untuk berusaha kita jauhi dari kehidupan kita, sehingganya kita mampu untuk menjadikan pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang

0: banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Produa dari Makassar, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Asik. Selamat hari ulang tahun untuk Republik Indonesia kita yang tercinta. Yeay, yang ke-81. Sudah sejauh ini kita ya teman Produa. Ya walaupun saya enggak umur 81 sih. Ya kan? Dirgahayu Republik Indonesia. Ini kemerdekaan yang ke-81 dan pastinya ini menjadi hari yang sangat ditunggu-tunggu sama rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang mungkin lagi merantau di luar, ya kan? Ini menjadi hari yang sangat emosional gitu. Ada yang mungkin rindu sama tanah airnya walaupun memang jauh ya, tapi tetap di dadanya adalah merah putih. Asik. Dan hari ini Anggi juga semangat banget untuk menemani kamu ya teman Produa di Spada sampai di jam 10 as always seperti biasa. Dan aku juga mau mengucapkan semangat buat yang hari ini harus upacara, udah harus ada di kantor mungkin at least jam 6.45 kali ya, supaya gak terlalu terburu-buru begitu ya. Jadi memang harus sebelum di jam upacaranya, kayaknya upacara tuh jam 7 mulai nih di RRI kayak gitu sih. Kayaknya juga kalau pengalaman dari tahun kemarin, saya kan ikut upacara tuh, nah kayaknya jam 7 memang sudah mulai mie gitu. Pokoknya semangat ya yang lagi siap-siap, yang mungkin agak sedikit telat bangunnya, percepat gerakannya, takutku saya enggak sampai mie di lapangan di depan pagar Ji ya. Pokoknya hari ini semangat semuanya. Sekali lagi selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara ya. Jangan kemana-mana sih dan terus di Produa FM, teman terbaik kamu, barengan sama Engki teman Produa sampai di jam 10 nanti.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

gitu ya, makan kerupuk, lomba kelereng ya. Seperti ji lomba-lomba pada umumnya yang dari zaman dulu itu sudah ada Mi. Dan itu masih menurutku jadi salah satu tradisi yang menyenangkan. Seru, jadi kayak kita bisa juga throwback gitu ya ke masa-masa kecil tak dulu ya enggak sih? Yang mungkin pernah ikut lomba kasih masuk pensil dalam botol. Cuman yang jarang mak dapat itu adalah panjat pinang kayaknya ya. Itu mungkin harus memang dapat di bagian daerah-daerah gitu ya, yang memang bukan di kota karena mungkin susah cari lokasinya kali ya mungkin gitu. Tapi kayaknya seru juga kalau bisa nonton itu. Nah hari ini mau kan nge-recap dulu beberapa lomba-lomba yang sudah ada dari zaman dulu pas 17 Agustusan. Memang kayaknya basic banget sih pagi ini obrolan, tetapi biar kita reminding lagi kira-kira games-games atau permainan-permainan apa, lomba-lomba apa yang biasanya ada di 17-an. Siapa tahu ini panitia-panitia 17-an ini masih bingung nih mau bikin lomba apa, karena biasanya ada juga yang bikin lomba setelah tanggal 17 Agustus, jadi mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan. Tapi ada juga yang 17 Agustusnya itu dijadikan hari puncaknya, sekalian bagi-bagi hadiah Mi. Tapi itu tergantung aja dari panitianya. Nah oke, okay. Jadi nanti kita bahas bareng-bareng ya teman-teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kita bukan mereka dari La Lail Manino featuring Baila Fauri. Kita balik lagi teman Pradua masih di Spada. Nah, kita throwback dulu ke beberapa lomba 17 Agustus yang kayaknya ada dari zaman dulu nih teman Pradua ya. Sederhana, seru, tapi juga minim sampah. Nah, kira-kira lomba-lomba ini masih cocok tidak ya dimainkan untuk kayak 17-an ini gitu ya. Gen Alpha pernah lihat kah atau pernah merasakan lomba-lomba ini? Nah, makanya kita langsung bahas aja bareng-bareng teman Pro 2 ya. Dilansir dari Sahabat dan Alam The Cilik. Nah, jadi kalau kayak diingat-ingat lagi tetap ada beberapa lomba 17 Agustus yang memang ternyata setelah kita pikir-pikir lagi itu minim sampah, alat yang sederhana, bisa dipakai lagi berulang, enggak pakai perlengkapan sekali pakai gitu ya teman Pro 2. Nah, yang pertama ada balap bakiak. Gen Alpha mana suaranya? Apa pernah dengar ini? Jadi bakiak ini tuh bentuknya panjang, teman Pradua, ya terbuat dari papan kayu ringan. Nanti tuh ini dimainkan itu secara berkelompok. Jadi bisa 3 orang atau lebih. Jadi seru untuk melatih kekompakan. Biasanya pasnya biar kompak gitu ya, sambil teriak kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Nah gitu. Jadi bakiak tuh kayak sendal tapi versi panjangnya. Terus ada apa sih itu pokoknya yang bagian depan sendal itu yang biasanya jadi penutup. Nah itu ada beberapa, tergantung nanti perkelompoknya ada berapa orang teman Pradua. Nah setelah itu mereka pakai sendal bakiaknya itu yang udah dibikin secara lebih versi panjangnya, dan bersusunlah ke belakang gitu antri. Nah ini harus kompak, jangan sampai ada yang mau kaki kirinya duluan maju, yang satunya kanan, ya jatuh lah ya, tasosor. Jadi balap bakiak ini seru juga nih untuk kita coba lagi ya teman-teman Pradua, biar melatih kekompakan lagi dalam satu kelompok gitu. Kalau saya sih terakhir main beginian waktu hari ulang tahun RRI kalau enggak salah ya. Kalau enggak salah ingat kah. Terus ada egrang teman-teman Pradua. Nah, kalau egrang ini itu pakai tongkat bambu yang bisa diinjal. Jadi biar bisa jalan lancar tuh harus banget konsentrasi dan juga menjaga keseimbangan tubuh. Zuzur saya tidak bisa, susah sekali ya Allah. Pernah nyoba tapi kayaknya langsung jatuh. Jadi kayak agak trauma gitu ya. Tapi memang ini harus jago dulu teman-teman. Udah banyak belajar dulu gitu ya kan. Kalau mungkin ada di antara kamu nih ada yang jago main ini deh, salut banget, kasih respect. Jadi memang ini salah satu yang tradisional juga sih menurutku teman Pradua. Jadi kalau misalnya ada bambu di sekitar rumah dan masih ada orang-orang tua kalian yang bisa bikin egrang, coba deh Gen Alpha coba minta dibikinin, belajar pasti seru nih yang egrang ini. Siapa tahu juga ada lombanya nanti ya kan, kamu bisa ikut.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
1: Put,
0: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena apa masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Betul sekali, kita harus bahagia di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ini mana suaranya? Deh, astaga, sangat tidak kompak. Anyway, kita langsung lanjut lagi teman Pro 2 ya. Sudah mi. Pimi kita upacara sana deh. Pimi kita upacara sana cepat. Wakili mana? Egreng. Nah, tadi ada Egreng teman Pro 2, kita lanjut lagi ada balap kelereng. Nah, jadi yang ini juga cukup simpel teman Pro 2 ya. Yes, benar. Ibu anak 80-an ya? Oh, 60-an. Oke, okay. Karena di sini disebutnya ini loh, lihat nih captionnya. Lihat captionnya. Parents 80-90-an. Memang kita ada dimasuk dalam tahun-tahun itu, tapi kok belum jadi parents ya?
1: Sampai sekarang. Saya kan sudah jadi grandma.
0: Oh, udah jadi grandma. Udah, kita balik lagi ke balap kelereng teman Pro 2. Ini salah satu yang paling mudah ya, alat-alat dan bahannya ya pastinya cuma sendok dan kelereng, sama fokusnya si lomba. Iya, sana.
1: Siapa lagi upacara dulu ya?
0: Dami. Jadi siapa yang dulu langsung bawa sendoknya dari rumah, karena lebih mungkin lebih proper dirasa sendok rumahnya gitu ya. Itu juga adalah salah satu strategi yang bagus sih. Tapi kalau ada orang yang kayak narasa, itu adalah strategi yang akan menguntungkan diri sendiri, biasanya ada yang protes gitu ya. Terus juga ada balap karung. Siapa yang pernah ikut lomba ini? Saya pernah. Dan peserta lombanya tuh pastinya harus masuk dalam karung, enggak mungkin karungnya diseret gitu ya. Jadi siap di garis start, lalu lompat sekuat tenaga sampai garis finish. Kadang jatuh ya, kadang ada yang nangis juga, tapi tetap lanjut saja gitu ya. Pakainya karung goni ya teman Pro 2, bukan yang dari plastik. Sederhana dan juga pastinya seru gitu. Sama ada juga memasukkan pensil ke botol gitu ya teman Pro 2. Terus juga ada memasukkan benang ke jarum. Ini sih lumayan agak sulit menurut Korea, jangan misalnya yang ini, kasihan. Sama ada tarik tambang. Ini kekuatan juga sangat luar biasa ya antar kelompok. Jadi harus saling tarik, yang berhasil narik kelompok lain sampai lewat batas talinya, itulah yang menang. Sebenarnya masih banyak ya teman-teman Pro 2. Terus ada sepak bola sarung. Jadi pemainnya tuh wajib pakai sarung ya kan. Terus juga makan kerupuk, ini ikonik banget sih, sampai sekarang juga masih ada terus gitu ya. Jadi dulu tuh lomba 17-an perlengkapannya sederhana tapi serunya luar biasa gitu ya. Tanpa banyak sampah, tanpa alat mahal, tapi kenangannya masih bisa diingat sampai sekarang. Keren banget ya. Jadi rindu.

0: Bim, aku mau minta maaf ya soal kemarin karena terlalu maksain kamu buat nerima pendapat aku.
1: Eh iya, gak apa-apa Dit. Namanya juga lagi diskusi. Aku juga minta maaf ya karena gak menghargai pendapat kamu kemarin.
0: Iya Bim, sekali lagi maaf ya.
1: Iya, aman bro.
0: Jadi mau makan siang di mana nih?
1: Yeah, makan mulu dipikir. Kerjain dulu tuh deadline, udah numpuk.
2: Nah, itu salah satu contoh sederhana dari Bhinneka Tunggal Ika. Dua orang yang berbeda pendapat bisa saja saling tidak setuju. Tapi ketika ada rasa saling menghargai, semuanya bisa jadi damai. Karena memang kita hidup di negeri yang penuh warna, ada banyak perbedaan. Tetapi kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia yang tetap bersatu dalam satu bangsa. Asal-usul semboyan ini berasal dari karya sastra Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Semboyan ini kemudian diangkat sebagai moto resmi negara Indonesia dan tercantum di lambang negara Garuda Pancasila. Pada masa kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika dipilih karena mencerminkan semangat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma slogan di Garuda Pancasila, itu adalah semangat kita untuk tetap bersatu dalam perbedaan. Jadi, yuk jaga rasa saling menghargai mulai dari hal kecil, dari perbedaan pendapat sampai perbedaan pilihan hidup. Karena Indonesia kuat bukan karena sama, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

Pasar teman terbaik kamu. Masih barengan sama yang kita teman pro 2. Dan waktunya kita nge-spill lagu pilihan kamu ya. Udah jam 7 nih. Dan seperti biasa ada 4 lagu. Ada 2 lagu Indonesia, ada 2 lagu mancanegara. Tapi untuk hari ini spesial, aku full semuanya lagu Indonesia ya. 4-4-nya teman pro 2 dalam hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ya. Jadi aku udah ada 4 lagu yang udah disiapin nih di sebelah aku ya. Langsung aja dia teman-teman pro 2 lagu pilihan kamu untuk hari ini, spesial hari ulang tahun Republik Indonesia. Kita punya Sempurnanya Aku dari New Pusat Dunia.

Liriknya luar biasa, sangat menunjukkan gitu ya. Biasanya kan walau aku biasa aja, kamu mantep gitu. Ini kebalikannya gitu ya. Gak apa-apa deh. Next ada Tiara Andini, Aduh Bola Mata.

tetap bangkit kembali gitu ya. Nggak peduli apapun yang terjadi, harus selalu berusaha untuk bisa bangkit kembali. Karena pasti kita bisa. Kita bisa gitu ya. And last but not least, ada video Aldiano, senyumin dulu aja.

pagi hari ini langsung ke WhatsApp aja ya teman Pro 2 di 0811 410 968, boleh ke Instagram @rri_pro2makassar atau boleh komen juga di RRI Digital.

Bojonegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: bukan Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

105,8 FM Prodia dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum kita ke lagu pilihan kamu di jam 8 sampai jam 9 nanti ya. Ini aku mau ngasih dulu informasi perkiraan cuaca untuk hari ini di Provinsi Sulawesi Selatan, pastinya di beberapa kabupaten kota ya, yang hari ini kayaknya lumayan berbeda di dua kubu. Jadi ceritanya ada yang cerah, ada yang berawan ya. Jadi kita yang kecerah dulu, ada Kepulauan Selayar, terus ada Baru, Sopeng, Wajo, Sidra, Pinrang, Endrekang, Luwu, Tanah Toraja, terus juga ada di Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Parepare, dan Kota Palopo. Wih, alhamdulillah Makassar tidak masuk dalam kubu cerah ini. Jadi yang mau bikin lomba masih oke lah ya teman produk, karena kalau cerah itu berarti panas sekali, kasihan. Nggak sanggup ke saya kalau lomba siang-siang baru begini cuacanya ya. Jadi pokoknya kalau mau bikin acara lomba mending sore supaya agak adem-adem, kalau anda sekalian pagi gitu ya. Terus yang kubu berawan ini ada di Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, terus juga Takalar, Goa, Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, Luwu Utara, dan Kota Makassar. Untuk hari ini itu diperkirakan berawan, teman Pro 2. Dan seperti biasa ya, informasi ini kita lansir dari bmkg.go.id. Jadi kalau misalnya nanti mau nih panitia-panitia lomba mau lagi tahu cuaca-cuaca sebentar bagaimana, siapa tahu berubah, mending cek langsung aja secara berkala di BMKG ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan lupa nih buat kamu yang belum voting lagu pilihan kamu ya. Nanti di jam 8 sampai jam 9 aku bakalan puterin. Buat yang belum tahu lagunya, nanti aku spill ulang ya setelah beberapa lagu berikut ini. Dan yang baru selesai upacara, semangat kayaknya langsung pulang kayaknya, karena tanggal merah ya Bu? Berarti libur ya? Habis upacara pulang? Weh, mantap betul. Berasa long weekend kalau enggak upacara pagi hari ini ya. Untung upacara. Dan jangan kemana-mana ya teman-teman Prodo. Nanti aku balik lagi setelah ada Gajah dulu dari Tulus. So, see you terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.